kana jihogin zakal zaho zalinch ol jihul chiruhin jihula karen cheroch benikil hermanos ut hermanas Rani kushlena saha sali kachol jiruli loq la hona la in. O kana zakal nakak ichinum tehena zaila lech ol. La ili jokesh jirabinki radio felicidad toharan sali hun kapal. Toharan zakal sali angel sali negocio. Aren Dios yo sopresin kair hermanos to haran achalipar ni gishtalimeng. Aren salik alipal. Salihun hun chi barrios chi colonias. Salihun hun zakal chi najej. Okana chi hokin sa salikach ol chi ruli hunalain. Barki lika kwanu kosh rosoptesichak ruk ilika kawilal. Ruk ili saila lika chol. Okana chi hokin zakal hermanos ut hermanas. Aran yo chi hula radio felicidad ut hermana Alicia chachapkoch peninkil. Chiruli loq lah ila inin kushlen aklaish hermanas. Aran zakal jokesh chipuchuk jokesh chapalisek. Aran marash kilpal chikan litik. Marash kipal planchar. Marash kubankil hun pichelak li fresco. Marash butpaleja. Zakal la balik angel li panuhin arah salihun kapal. Abana zakal hermana zara nakanaw chichana sa salich ul chiruli hunalain. Hukana kinakara binki sali radio. Arana kara binki lis jabs. Nakara binki lwasa salich ul hermana. Hukana chihoka in zakal. Arana kohot ila chichi atina hakin kanakanaw mare. Alisak e jo chi panung kri marahing kacino korohing ko kana jiwa ka intakal ni ko sa nasa sa likach o ni ko sa nakarasho si e kung patak ko kana jiwa ka inhana in ah e li hunghun chi kutang rinah la o to si e sa hak sa likach o rinah la o to pichang ko kana anina rah pichang chiruli hunalain Nikosanak, ara nakahbichan sa hong komunil, o ganah na kuy benile bokom sa linumero 45-52-66-33. Rena chiho ka in zakal sa hong komunil, joko chibichan, ingat kik alilok la sak, nakakiritanak, chirulikutan ka in Miyerkules, arang kwaltik kuchikiruli sak, linashki, Chiruli kutangi kiernas kebiyak limu abanana kanam chichanak. Tentuna kaban hermanos, tentuna kaban. Abanali angel panirunak. Sahak salikachol. Tobi chang kebas lok alikakwa. Okana chihokain zakana kway penila pokom. Aran salinumero 45-52-66-33.

Tinc Angela Chali loc la bicha de cal, porque es un comodino go bichan que hermanos u hermanas. Aranzacana ulag lihonal, porque la única nachogruk ilicagua. Nanganao chichanak, la única nachogra ral honal rukin. Aran catablish cabilali cachol y camits evza music. Canacuarana catablish go banquili cachol. Arana katawli kausap ta singkil. Arana katawli kakirta singkil. Chinuli kutang gain shkatsol nak. Kiruli shkatsol. Nikojana katoharan anak sa lachol. Nikojlan na karan shakula sa lagwa. Nak shkatsol nak tintot karakip chikibilkip. Aunque se chatechik se chakilal, aunque se chop a tin chakvish, aunque agre rushes banuake. Tentona la ata kuil shmak, tentona la ata pashkuip alamak, marisha sumi, marisha hop zalaka ush, barik arukuchishak asiri, tentona. Tapas kuip alamak chirush banak. Lirati likakwan gostaklanat karakib chikibil khib. Kwila atzakal shik nagakpil, kwila toh nagakulal li ahuskil. Li salikutay barki ikaninaw kiruli jenumsi. Naranas jenak hingka joka chishpapankil liratin likakwa. O kanachiruli honalain hermanos. Hali atin alish katsol na aktento karakib chikip ilkip. Ushka kya chiretal salirati likakwa na haantzakal asyal nimlis rahom nakshojra lukin shtaklankil chahun liralal sa rujicho chikam sa kakawa lao. Huwaga na nakakiritan ang lao maga urish panung kilaan. Anita pitarah tiske hunak liskach in jalri esto pal ris lismak hunak ma ani bichal o kana lika kwa shanim islaho mi hermanos o kana kla o tentot katsol kipnak parki no kosbok nak ruk ili raho pang sa likachol hunilik to behe ruk ili raho kwinakah behe ruk ili kristos banak haan shoshra. Ik agiril chishuni lima usilal litesbanu. Ik agiril chishuni litsektanang litesbanu re hankish raheban. O kana chihuka ina kila ut katsol kibnak. Aunque ik anekosh kese ahunak la komon. Marink anegat kese ahunak la kechk angel. Marink anegat kese ah. Hunak la kichkapal abanar la atarra marik aruna shki marik aruna kakwapili nashki mahak isa la cho la atarra shbanak li dios anakatak lakwi wagana jiruli honali nagoshi chipanjoshin jiruli kakwa kula atzakal marik wanglik aru rishanum sichak. Hasta si rey li dios chirul y honala in. Wilane kakwik ay kwinak tachas kuslankilik arulik ikulmanchak. Wilane kakwik ay kwinak angeli ruta apachas kuip alamak. Makana pakwi bermano termana panuchak. Panuchak sbanak. Aranta kwik ay chis hunili ik na il sabin. Hukana chihokain kapano chanchalili kachol. Renak sa hunko tank hermanos at hermanas maka tishram lika usap ta singkil maka tishram lika kirta singkil maka kwi tishram isayla lika chol huwaka na chiho kayo siga ko si panchosing chiru lika kwa. Huwag kang sa lisantil, Joshua. Chiruli hunala in senyo na kung nachoka kukin chanchalili kachol.
Nakaban jo shili honali ni kasi chakhe señor. Nakaban jo shili kakawilal, iskawilalibli familia. Hukana kwili kawasabta singkir ahral kutang. Chiruli honala in señor no ko na choka kukin. Nakakirita na klakwati no ko staklali rahok. Hona siyang giru suara chaklaat, Senyor. O kanalits amala teng angkin ang lahat asyata teng aning kay rahral kutang. Chiskut pali rahok, chirik angkili rahok sa likachol. O sabta siya hermanos, li hermanos, li harweb choker chinachoka kukin chiruli honalain. In kaninaw likarute rasqata singkila kwe, Senyor. Abanan na katsamal isteng ang kilib. Huwag na kwili harupebli ni kaskulupan lakwatin nagtintot ispatsas kuy palis mag rukili hunghunchi faltil dinasbanu reheb lis komon reheb chis hunilib li harupeb li kwankeb sa sutam. Lata sa tat keholis kawilalis chol senyor na kanaw chichanak. Hancha alis panungkil, abanaruk ilateng laat do koruhin chis panungkil. Waganah di pancho si chaku senyo nak laat no kuakwa chilaruk ilakwatin. Waganah kiusap to siyeb li hermanos, li harupeb li neke na choka kukin chiruli honalain. Waganah kiteng anihib, senyor. Usap to siyeb akwili harupeb chokeb chaping chiruli honalain. Lada siya tat kamuli sa ilch o lehil ituktukil o silal. Huwag ka na kwi, Senyor, o sabta silis chuam, hermana Josefa Bing. Lada siya tat kahulis kawilali sa ilalis chol dahral kutang. O sabta silis chuam, hermana Oseferino. Huwag ka na kwi, Senyor, o sabta silis chuam, hermana Elida. O sabta silis hunili familia kakpop. O kanakwi, Senyor, usap te silis chuam, hermano Jorge. Usap te silis chuam, hermana Rosa. O kanakwi, Senyor, usap te silis chuam, hermano Rodolfo Alvarado. Usap te silis chuam, hermana Juana. O kanakwi, Senyor, usap te silis chuam, hermano Lotario Kaalchok. Usap te silis chuam, hermana Teresa Sakik. Lada siya tatang aning reheb rahral kutang, Senyor, o sabta siheb sa lihunghuchik angheli ni Keshbano. O kanakwi, Senyor, o sabta silis chuam, hermana Susana. O sabta silis chuam, hermana Margarita. O kanakwi, Senyor, o sabta silis chuam, hermana Lucia Coy. Lada siya tatang aning reheb rahral kutang, o sabta silis familia. O kanakwi, Senyor, o sabta silis chuam, hermana Marta. Lada siya tating aning reheb rahral kutang. O sabta silis chuam, hermano Pedro Tiul. O sabta siyakwi lis chuam, hermana Angelica. Lada siya tating aning reheb rahral kutang. O kanakwi, Senyor, o sabta silis chuam, hermano Pedro Peque. O sabta si chis hunilip, Senyor, li harubebing katoruhin chis chapangkilis kabaib. O sabta si lis juam, hermana Margarita Choksol. O sabta si lis juam, hermana Rosario Chok, Senyor. O kanakwi chis hunilip, li harubeb, li chokeb chapin chiruli honalain. Lada siya tateng aning reheb, Senyor. Chishikchup eh salak angel renak sahun kutan tat kulung. Aran si pambilak li retalil ishkaba eh salihunilik chuam. O kanachiho kainip antyo si chaku senyo naklaat rahral kutan no kuhateng ka. O sabtasi li radio senyor renak taruhin chishikchup eh. O sabtasi hebli hermanos li nike okeng charuk ilish promesas. Ruk ilish of.